10.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi hari ini, udah ada rencana mau kemana atau kamu udah on the way nih teman Pro 2? Jam 8 pagi nih teman Pro 2, biasanya tuh ada dua tipe orang sih. Ada yang masih rebahan atau ada yang udah buka aplikasi belanja. Masih awal bulan ya teman Pro 2. Nah di pagi ini Vivi mau bahas juga topik yang sepertinya bakalan banyak yang kesindir termasuk Vivi. Tapi ini fakta, realita dari teman Pro 2. Gajinya belum ada tapi gayanya sudah kayak sultan. Kita aminin untuk sultannya ya teman Pro 2. Aduh, siapa yang merasa tersindir? Tenang, pastinya kamu tidak sendiri. Dan di pagi ini kita mau bahas seputar fenomena flexing teman Pro 2, alias pamer gaya hidup in this economy ya. Kenapa sih kita sering over budget tanpa sadar? Dan yang paling penting, bagaimana nih cara mengatur keuangan kita biar tidak tekor di tanggal muda? Karena percaya atau tidak, ini juga nyambung sekali sama masa depan kita ya teman Pro 2, dan tentunya bagian dari jadi generasi yang cerdas secara finansial. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Come on.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke realita yang sering sekali kita lihat di media sosial. Scrolling dikit, teman kamu nongkrong di coffee shop yang estetik. Scroll lagi, ada yang pamer outfit branded. Scroll lagi, staycation, liburan, makan fancy, wah. Dan tiba-tiba kamu merasa kayaknya hidup aku kurang keren ya. Padahal belum tentu tuh semuanya sesuai realita nih. Ini yang disebut fenomena flexing, teman Pro 2, alias menunjukkan gaya hidup wah di depan publik. Masalahnya tidak sedikit anak muda yang akhirnya ikut-ikutan. Padahal ya teman Pro 2, kondisi keuangannya belum siap. Akhirnya apa? Gaji baru masuk, langsung habis. Bahkan ada yang belum punya penghasilan tetap, tapi gayanya udah maksimal. Ini yang disebut

0: Ya.
1: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah.

Teman Prodi 2, teman terbaik kamu. Masih seru-seruan bareng Vivi tentunya. Nah, teman Prodi 2, coba jujur ke diri kamu dulu nih, teman Prodi 2. Waktu kamu beli sesuatu, apakah itu karena butuh ataukah karena gengsi? Contoh simpelnya ya, kamu beli kopi 30.000 setiap harinya atau upgrade HP padahal yang lama masih oke-oke aja nih, atau ikut tren outfit nih biar tidak ketinggalan. Sekali dua kali mungkin tidak terasa ya, tapi kalau tiap hari, wah, bisa bocor halus tuh dompetnya. Bedain ya teman Prodi 2, kebutuhan. Kebutuhan itu sesuatu yang memang kamu perlukan untuk hidup atau aktivitas utama. Lalu kalau gengsi, yaitu sesuatu yang kamu beli agar kamu tuh terlihat lebih nih. Terlihat bahwa kamu tuh ada juga tuh di tren itu. Padahal sebenarnya kamu lagi tidak butuh-butuh amat nih teman Prodi 2. Tidak ada yang salah kalau mau tampil keren, tapi kalau sampai bikin dompet kamu menangis ya teman Prodi 2, itu yang baru masalahnya.

Yeah, I know, but I mean it's kinda different though.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Radio FM kan dari teman terbaik kamu. Kalau tadi kita sebutin beragam masalahnya ya teman Pro 2, kalau kita berbelanja asal belanja aja, mengikuti lapar mata dan lapar tenggorokan. Nah teman Pro 2, tenang, kita tidak hanya bahas masalah, tapi juga mau kasih solusi nih buat kamu. Ada tips simple buat kamu yang mau mulai lebih bijak secara finansial. Pertama, kenali dulu nih pemasukan dan pengeluaran kamu. Walaupun kamu belum punya gaji tetap ya teman Pro 2, tapi kamu harus tetap catat uang masuk dan keluar kamu. Yang kedua, pakai rumus sederhana 50-30-20. Apakah itu rumus untuk merebus daging? Enggak ya teman Pro 2, beda. Maksudnya di sini adalah 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan. Kalau belum bisa 20%, mulai dari kecil saja dulu ya teman Pro 2. Yang penting apa? Konsisten. Ketiga, tahan 24 jam sebelum kamu belanja. Kalau misalnya nih kamu mau beli sesuatu, tunggu sehari dulu. Kalau misalnya lagi ingin sesuatu, baru beli ya. Kalau tidak, berarti cuma impulsif kamu nih teman Pro 2, cuma lapar mata aja. Tapi beda kasus kalau lagi lapar ya, memang kamu lagi butuh makan tuh. Kalau misalnya kamu memang lapar nih teman Pro 2, misalnya lebih ke kayak barang-barang atau pakaian kamu butuh atau tidak. Nah ini kan jelang tanggal kembar tuh teman Pro 2, tanggal 7-7 tuh banyak diskon biasanya ya. Itu harbolnas tuh biasa disebut ya, hari belanja online ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa mulai sekarang scrolling aja dulu, lihat nih apakah butuh tidak. Nah nanti di tanggal 7-nya kamu udah bisa tahu nih, oh iya saya lagi butuh pakaian ini nih, soalnya pakaian yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi misalnya. Atau misalnya saya lagi butuh alat ini, benda ini, agar lebih memudahkan dan memang sering dipakai nih teman Pro 2 gitu ya. Dan yang ketiga, tahan 24 jam. Yang ketiga itu tadi ya, tahan 24 jam sebelum beli. Waduh, mulai hilang fokus nih. Enggak ya. Yang keempat, kurangi racun media sosial. Jadi kamu harusnya follow akun yang inspiratif nih, bukan yang bikin kamu insecure nih teman Pro 2. Jadi biasanya itu yang menimbulkan, wah kok dia bisa gini. Pernah dengar teman Pro 2 yang salah satu influencer selebgram banyak yang hujat karena apa? Karena dia selalu memposting kebahagiaan. Aduh, itu yang paling tidak masuk akal ya, tidak make sense nih teman Pro 2. Kok bisa ada orang dihujat karena dia memposting kebahagiaannya saja? Ya, media sosial kan tempat dia sesuka hati mau mengupload apa. Tapi berujung ya teman Pro 2, semuanya kembali lagi ke pikiran sadarnya semua. Oh iya, ini kan media sosialnya dia sendiri pribadi. Jadi it's okay selama itu tidak merugikan orang lain ya. Nah, yang kelima, mulai nabung sekecil apapun, tidak harus langsung besar, yang penting kebiasaan. Sekali lagi, konsisten teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau jadi keren itu bukan hanya tentang seberapa mahal sih gaya hidup kamu, tapi seberapa pintar kamu mengatur hidup kamu.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

di pukul jam 9 pagi, hampir di pukul hampir di jam 9 pagi teman Pro 2. Nah, dari yang kita bahas di hampir 1 jam ini, satu hal yang sangat penting adalah jangan biarkan gaya hidup mengontrol kamu, tapi kamu yang harus mengontrol gaya hidup kamu. Karena kalau mau jadi sultan ya, nih teman Pro 2, itu bukan tentang terlihat kayanya, tapi tentang punya kendali atas keuangan sendiri. Pelan-pelan aja, tidak harus langsung sempurna, yang penting mulai dulu nih teman Pro 2. Dan ingat juga, lebih keren kan punya tabungan daripada kamu punya gengsi. Oke nih teman Pro 2, kita masih seru-seruan bareng di sepeda ya. Satu jam terakhir nanti bareng Vivi seru-seruan di sepeda edisi weekend kali ini. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

90,8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih seru-seruan bareng di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Vivi tentunya temani kamu. Nah teman Pro 2, weekend vibes sudah terasa. Dan seperti biasa kamu dengerin Pro 2 RRI Kendari, tempatnya kita bagi informasi, sajiin musik yang asik di setiap harinya. Nah di pagi ini Vivi mau bahas sesuatu lagi yang pastinya seru tapi juga sangat penting nih untuk kamu yang suka traveling atau punya wishlist keliling dunia. Wow, wishlist aku banget nih. Kamu pernah tidak sih berpikir kalau hal yang biasanya kita lakukan di Indonesia ternyata itu bisa jadi masalah besar nih di negara lain? Yes, ternyata ada beberapa negara yang punya aturan cukup unik teman Pro 2, bahkan bisa dibilang aneh buat turis. Mulai dari lapangan pakai baju tertentu sampai kebiasaan kecil yang ternyata bisa bikin kamu kena denda. Well, teman Pro 2, biar kamu tidak kaget ya kalau suatu saat liburan ke luar negeri, nanti kita bahas satu-satu di setiap segmennya. Pastiin kamu stay tune karena info ini bukan hanya seru tapi juga bisa ya nyelamatin perjalanan kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

nih. Jadi di beberapa negara Karibia seperti Jamaika, Barbados, dan Saint Lucia, kamu tuh dilarang memakai pakaian bermotif loreng atau bermotif kamuflase nih, teman Pro 2. Kenapa? Karena motif ini tuh dianggap khusus untuk militer. Jadi kalau kamu ke sana pakai outfit ala army style, bukan keren yang didapat, tapi justru bisa kena masalah hukum. Fakta ini cukup serius loh ya, karena aturan ini memang diberlakukan untuk menjaga identitas militer dan keamanan negara. Jadi ingat, kalau misalnya kamu traveling ke Jamaika, Barbados, atau Saint Lucia nih teman berdua, intinya di negara bagian Karibia lah ya, jangan sekali-sekali kamu membawa pakaian bermotif loreng atau kamuflase, karena itu bisa jadi melanggar hukum. Nah, kadang kita mikir ya, ah cuma baju saja kok sampai seserius itu. Tapi ternyata hal sekecil itu tentunya bisa berdampak besar nih saat kamu di negara orang. Ini juga jadi reminder bahwa traveling itu bukan hanya tentang foto estetik atau konten sosial media, tapi juga tentang menghargai budaya dan aturan setempat ya. Karena pastinya setiap negara itu punya nilai dan sistem yang berbeda. Apa yang dianggap normal di Indonesia belum tentu normal di tempat lain.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, kalau beberapa negara Karibia itu melarang penggunaan baju loreng bagi turis ya teman Produa. Nah, ini ada juga aturan unik lainnya di beberapa negara. Misalnya ada negara yang melarang aktivitas tertentu di ruang publik, bahkan hal sederhana seperti memanjat pohon. Itu bisa dianggap melanggar aturan loh teman Produa. Itu juga menunjukkan ya kalau setiap negara punya standar perilaku yang berbeda. Buat kita mungkin itu hal yang biasa, tapi di sana itu bisa dianggap tidak sopan atau bahkan ilegal. Jadi kuncinya ya satu, adaptasi teman Produa. Nah, kalau kita sudah tahu beberapa aturannya itu, mungkin yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih aturan-aturan ini dibuat? Ya alasannya bisa jadi beragam juga nih, mulai dari faktor keamanan, budaya, sampai sejarah. Contohnya ya larangan baju loreng tadi nih teman Produa. Tentunya itu bukan hanya aturan random, tapi ya ada kaitannya juga dengan penghormatan terhadap militer. Begitu juga aturan lainnya, biasanya dibuat untuk menjaga ketertiban dan identitas dari negara itu. Jadi sebenarnya bukan aneh ya, tapi lebih ke berbeda.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Teman-teman Pro 2, traveling saat ini tuh bukan hanya tentang healingnya saja atau konten saja, tapi juga tentang jadi traveler yang cerdas ya dan bertanggung jawab. Artinya, kamu harus cari info dulu nih sebelum berangkat. Respect aturan lokal dan tidak asal viral tanpa mikir dampaknya. Karena image turis Indonesia juga dipertaruhkan tuh di sana. Kita ingin dikenal sebagai traveler yang sopan, bukan? Bukan yang bikin masalah. Jadi biar perjalanan kamu tetap aman dan nyaman, ada juga nih beberapa tips buat kamu. Jadi riset dulu. Yang pertama, riset dulu aturan negara tujuan kamu. Lalu yang kedua, cek budaya dan kebiasaan lokal. Ini berlaku juga sih, misalnya masih di dalam Indonesia. Tentunya di setiap daerah itu beda-beda ya, teman Pro 2. Jadi biar kamu nggak culture shock gitu. Lalu setelah cek budaya dan kebiasaan lokalnya seperti apa, ketiga, hindari pakaian atau tindakan yang sensitif. Keempat, ikuti aturan resmi. Bukan hanya ikut-ikutan tren ya, teman Pro 2. Ini sangat simpel tapi sangat penting juga. Dengan begitu nih, teman Pro 2, kamu bisa menikmati liburan tanpa drama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, sepada juga harus berakhir, Vivi juga harus sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, setelah Vivi ada Isa. Hai.
1: Hai. Selamat apa nih? Kita selamat pagi menjelang siang ya.
0: Iya, gitu aja deh ya.
1: Oke deh, nanti saya temani kamu ya, teman Pro 2 di sepanjang santai siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Yeah. Di tengah rintik hujan kota Kendari hari ini.
0: Oh my god.
1: Pokoknya happy weekend untuk Kak Vivi. Selamat menikmati sisa waktu weekend ya.
0: Oke deh, selamat bertugas Isa.
1: Thank you.
0: Baik teman Pradua, udah ada Isa yang siap menemani perjalanan santai siang kamu hingga pukul 15 nanti. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pradua. Nanti kita ketemu lagi insyaallah di Selasa deh ya teman Pradua. Pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari terus menyempurnakan kualitas pelayanan publik melalui pengoptimalan call center 112 sebagai jalur pengaduan cepat bagi masyarakat. Sepanjang bulan Juni 2026, layanan tersebut mencatat sebanyak 2.318 panggilan masuk. Dari jumlah tersebut, 1.570 panggilan atau sekitar 68% dinyatakan sah dan valid. Sedangkan 748 panggilan lainnya atau sekitar 32% merupakan panggilan iseng atau kosong yang tidak memenuhi syarat penanganan. Seluruh laporan yang valid diverifikasi dan diolah menjadi dokumen resmi. Sebanyak 167 laporan kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah maupun instansi terkait untuk diselidiki dan ditindaklanjuti secara nyata. Ruang lingkup aduan yang masuk meliputi gangguan kelistrikan, kerusakan fasilitas umum, masalah lingkungan, gangguan ketertiban hingga berbagai kondisi darurat lainnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahurian Tomeronda, menilai layanan ini sangat strategis untuk mempercepat respon pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi warga. Ia menegaskan komitmen untuk terus menyempurnakan kinerja layanan tersebut. Layanan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam membangun sistem pelayanan yang responsif. Di sisi lain, tingginya angka panggilan tidak sah menjadi pengingat pentingnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan saluran darurat secara bertanggung jawab. Dengan kedisiplinan bersama, layanan ini akan menjadi efektif menjawab kebutuhan nyata warga dan menjamin keselamatan dan kenyamanan warga. Beralih informasi yang lain, rumah produksi film atau production house Leo Pictures memberikan peringatan keras kepada pihak yang sengaja mengunggah konten hasil rekaman di bioskop. Pihak-pihak telah mengantongi sejumlah akun yang diduga melanggar dengan merekam adegan film yang sedang tayang Jangan Buang Ibu. Pihak-pihak memberikan batas waktu untuk menghapus konten yang melanggar. Jika imbauan diabaikan, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas melalui jalur hukum. Pihak Leo Pictures mengimbau untuk tidak merekam, menyebarluaskan maupun mengunggah potongan film Jangan Buang Ibu dalam bentuk apapun. Merekam layar di bioskop tidak hanya melanggar hukum tetapi merugikan ribuan pekerja yang terlibat dalam produksi film. Pihak-pihak juga mengajak masyarakat untuk mendukung perfilman Indonesia dengan cara yang benar, yakni tidak merekam, tidak menyebarluaskan, dan harga karya pekerja kreatif. Demikian Info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang, diawali dengan Hits List.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang di Pro 2 RRI Kendari bersama dengan Isa yang temani ruang dengar kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Seperti biasa ya, kalau di santai siang kita awali lagi dengan hits list. Kamu bisa request lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan. Hits list yang hari ini teman Pro 2, requestnya bisa via WhatsApp kita 0821-8830908 atau main ke Instagram kita, ke Instagram Pro 2 Kendari via DM Instagram kita ya.

Kamu bisa request tambah lagu ke playlist kita di perjalanan santai siang hari ini sambil nikmati weekend yang lagi sendu rasanya. Kayaknya bawaannya di hari Minggu ini cuaca lagi menyarankan kamu untuk banyak istirahat, teman berdua. Kalau untuk yang punya waktu istirahat ya, tapi kalau yang harus lanjut bekerja lagi, lanjut dengan aktivitas di hari Minggu, tetap dilaksanakan dengan baik juga, teman berdua. Kasih senyuman terlebar kamu, asik. Atau kasih senyuman terpositif kamu lah ya. Kalaupun hari ini ada kendala, ada rintangan yang harus dihadapi, hadapi dengan baik lagi, teman berdua. Kembali tarik nafas yang dalam untuk memulai santai siang di Minggu ceria hari ini.

0: kartu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang dengan hits list teman Pro 2. Kamu bisa request lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan siang hari ini. Yang mau ke WhatsApp kita boleh dong, main ke 0821-8830908 ya. Ada Kak Lara yang seperti biasa ya, jadi pendengar setia kita juga teman Pro 2. Selalu mampir untuk request lagu favoritnya. Nah, di siang hari ini, Assalamualaikum Kak. Selamat siang, aku izin mau request lagu dari Olivia Rodrigo, Vampire. Selalu jadi salah satu lagu yang di request sama Kak Lara. Thank you yang sudah selalu mampir untuk request lagu-lagu favoritnya. Dan masih terus dengarkan di 90.8 FM, Bredu Era di Kendari, teman terbaik kamu.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di 98 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang hari ini, teman Pro 2 ya. Masih dengan hits list, kamu juga bisa request lagu-lagu yang mau kamu dengarkan di santai siang, teman Pro 2. Sampai pukul 12 nanti kamu masih bisa request lagu-lagu favorit kamu nih di perjalanan santai siang. Menemani kamu di semarak hari Minggu, kamu dengan aktivitas apa nih, teman Pro 2? Ya, biasanya ya kalau di hari Minggu, banyak yang relate-nya mungkin dengan olahraga, terus juga ada yang menikmati car free day. Wih, seru ya hari Minggu, teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan, selamat sampai di tempat tujuan. Jadi hal yang kamu tuju juga, teman Pro 2 ya, di perjalanan santai siang hari ini masih terus berlanjut, bisa masih terus temani ruang dengar kamu di hits list request lagu kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

gue Rerikin dari teman terbaik kamu. Teman berdua yang mau request lagu masih bisa ya, mampir ke WhatsApp kita 0821 8830908, atau ke Instagram kita, ke Instagram Pro2 Kendari. Bisa tunggu requestan kamu di perjalanan siang hari ini teman berdua. Kita sambil kulik-kulik lagi teman berdua berbagai informasi ini. Ada ya teman berdua, ini ada apa ya, terbilang info yang sebenarnya menyayat hati rasanya teman berdua. Mungkin ini berseliweran juga di media sosial kamu, tentang seekor tapir teman berdua yang nyasar ke jalan. Nah hal ini teman berdua terbilang menyedihkan, karena ternyata teman berdua bukannya malah dibiarkan atau dibawa kembali ke tempat asalnya teman berdua, tapi tapir di Mesuji Lampung ini malah disembelih dan dimasak warga. Padahal ini masuk ke dalam hewan yang dilindungi. Akhirnya dari Polres Mesuji Lampung menangkap 4 orang warga setelah terlibat aksi pembunuhan seekor tapir yang merupakan satwa dilindungi teman berdua. Hewan malang ini dikabarkan memasuki wilayah pemukiman warga dan malah disembelih ya teman berdua, dan diolah malah ya menjadi bahan makanan. Penangkapan ini dilakukan oleh Satreskrim Polres Mesuji setelah mendapat laporan serta bukti kuat terkait aktivitas ilegal yang melanggar hukum konservasi tersebut teman berdua. Dan atas tindakannya, keempat pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Banyak netizen juga yang bereaksi tentang hal ini ya. Ada bahkan yang berkomentar pentingnya pengetahuan mengenai satwa-satwa yang dilindungi teman berdua ya. Makanya penting nih untuk kita mengetahui ya, apalagi mengenai hewan dilindungi, satwa-satwa yang dilindungi teman berdua, mana yang memang bisa untuk diburu, mana yang tidak bisa. Karena balik lagi, kalau sampai harus dilindungi ya berarti ada hal di balik itu, misalnya ya karena memang terancam punah atau hal-hal lain teman berdua. So pastikan kamu lebih aware lagi mengenai hal ini.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

teman Pro2, teman terbaik kamu masih di perjalanan hits list yang hari ini teman Pro2 ya. Yang mau request balik lagi saya ingatkan kamu. Untuk WhatsApp kita teman Pro2 di 0821-8830908 atau ke Instagram Pro2 RR Kendari. Kita sambil update ragam informasi lagi teman Pro2 ya. Kali ini dari yang banyak ditunggu-tunggu yaitu momentum FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia FIFA 2026 ini teman Pro2. Laga yang makin seru karena sekarang berada di babak 16 besar. Dan di babak ini akan tersaring lagi menuju ke perempat final nanti teman Pro2. Dimana sudah ada yang bertanding juga ya. Ada dua match yang telah berlangsung, Kanada versus Maroko yang akhirnya dimenangkan oleh Maroko dengan skor 3-0 untuk Maroko teman Pro2. Juga ada Prancis Paraguay dengan skor 1-0 untuk Prancis yang akhirnya membawa Prancis dan Maroko nanti akan bertemu ke babak perempat final ini di Jumat mendatang teman Pro2, 10 Juli. Nantikan tentunya teman Pro2. Terus untuk laga besok juga tepatnya di hari Selasa maksudnya nanti teman Pro2 ya. Akan ada Amerika versus Belgia, Portugal versus Spanyol. Dan untuk besok nih, tepatnya pukul 5 dini hari waktu Indonesia Tengah, ada Brazil versus Norwegia. Juga nanti ada Meksiko versus Inggris yang akan bertemu teman Pro2 bersama menantikan ya momentum keduanya. Berbagai pertandingan-pertandingan membawa negara-negara atau tim-tim favorit kamu menuju perempat final juga teman Pro2. Keseruan Piala Dunia memang selalu membawa momentum tersendiri, tidak sih teman Pro2? Kamu juga masih bisa terus menyaksikan dan terus mengikuti ya berita-berita seputaran Piala Dunia di portal rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Merdua, teman terbaik kamu. Jelang pukul 12, teman Merdua. Thank you untuk kamu yang sudah mampir, yang sudah request lagu di hitlist yang hari ini. Kamu masih bisa request setiap hari teman Merdua sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Pokoknya dimulai setiap pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani kamu di perjalanan santai siang hari ini, kita masih berlanjut teman Merdua. Isa masih hadir ke ruang dengar kamu sampai pukul 15 nanti. Pukul 12 kita move lagi ke Muda Kreatif. So, pastikan kamu untuk always stay tune with me di Peradu FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, waktunya kita hadir lagi nih di Muda Kreatif temani kamu di hari Minggu dengan cuaca yang perlahan mulai panas teman Pro 2. Untuk karya laut dan sekitarnya meskipun masih dengan cerah berawan ya, tapi lebih bersinar terang nih daripada di perjalanan pagi atau jelang siang hari tadi ya teman Pro 2. Tapi semoga ini menjadi cuaca yang bikin kamu at least lebih semangat untuk jalani hari Minggu, Minggu yang lagi istirahat atau Minggu justru untuk kamu yang lagi dengan aktivitas dan juga rutinitas di perjalanan santai siang hari ini ya. Nah teman Pro 2 bisa temani kamu sampai pukul 15 nanti. Sekarang kita ke Muda Kreatif dulu teman Pro 2. Seperti biasa hadirkan lagi informasi ekonomi kreatif untuk kamu di perjalanan santai siang hari ini. Kali ini teman Pro 2, kita ke kerajinan yang ada di Sulawesi Tenggara yuk. Ada kerajinan berbahan nentu teman Pro 2, hasil karya pelaku UMKM Kota Kendari yang terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai inovasi produk yang mengangkat identitas daerah bahkan. Nah, hasilnya tuh sebenarnya banyak dan beragam teman Pro 2 ya. Ada yang menghasilkan tas, keranjang, perlengkapan rumah tangga, bahkan sampai dengan menciptakan miniatur Tugu Religi MTQ Kota Kendari, Jembatan Teluk Kendari yang menjadi ikon-ikon di Kota Kendari teman Pro 2 ya. Sampai kapal pinisi juga jadi daya tarik tersendiri dalam berbagai pameran kerajinan. Kamu sudah pernah lihat belum tidak teman Pro 2? Kerajinan itu salah satu bentuk kerajinan ya yang berbahan nentu yang ada di Kota Kendari. Ini dari foto-fotonya saja teman Pro 2, gambar-gambarnya sangat keren, bahkan dengan detail yang sangat rapi dalam membuat tugu replika dari tugu MTQ ya, FMTQ Kota Kendari teman Pro 2. Ada yang membuat kapal pinisi juga dan banyak lagi hasil-hasil kerajinan lain teman Pro 2. Makin penasaran nih ya dengan kerajinan nentu ala Kota Kendari.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Teman Bro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Muda Kreatif Teman Bro 2 ya. Nah, produk-produk yang dihasilkan melalui kerajinan Nento ini menjadi produk yang tidak hanya menampilkan keindahan seni anyaman saja, teman Bro 2, tapi juga bahkan jadi media promosi budaya dan pariwisata di Sulawesi Tenggara dengan sentuhan kreativitas nih dari para pengrajinnya. Bahan baku Nento diolah jadi souvenir khas yang punya nilai ekonomis sekaligus memperkenalkan ikon-ikon daerah kepada masyarakat luas. Ini bisa jadi peluang usaha juga untuk kamu teman Pro 2 ya. Apalagi anak-anak muda nih yang dengan berbagai kreativitasnya, why not ya, berkecimpung di dunia kerajinan-kerajinan tradisional sekaligus melestarikan budaya juga teman Pro 2 dan menjadi ladang ekonomi baru teman Pro 2 untuk dikembangkan dengan baik. Apalagi sekarang dengan pasar digital. Dan banyak lagi lah ya teman berdua yang bisa dimanfaatkan digital marketing, promosi-promosi melalui berbagai media teman berdua. Sekarang juga memungkinkan untuk dijual ke berbagai daerah. Nah ini makin di

didukung juga of course teman Pradua dengan hadirnya Dekranasda, yang mana salah satunya adalah Ketua Dekranasda Kota Kendari, Cynthia Putri Anawula Sudirman, yang mengatakan kalau Dekranasda terus mendorong juga para pengrajin untuk menghasilkan produk yang inovatif tanpa meninggalkan nilai budaya lokal teman Pradua.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih soal dengan kerajinan tangan ya teman berdua, yang juga bisa menjadi salah satu ide untuk ekonomi kreatif di zaman sekarang. Apalagi dengan berbagai karya anyaman tentu yang bisa mengangkat juga nih ikon daerah kita teman berdua. Nah ini diharapkan bisa menjadi souvenir unggulan juga di Kota Kendari, sekaligus memperkuat posisi UMKM lokal dalam industri ekonomi kreatif teman berdua. Inovasi ini juga jadi bukti ya kalau kekayaan sumber daya alam bisa diolah jadi produk berkualitas yang memiliki daya saing di tingkat nasional teman-teman.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

di santai siang hari ini ya. Bagaimana siang kamu di minggu ini teman Pro 2? Semoga menjadi minggu yang menyenangkan ya. Minggu pertama di bulan Juli, jadilah minggu yang baik-baik saja untuk kita semua teman Pro 2. Temani kamu nanti kita update informasi olahraga juga di Sport Update pukul 13 sampai pukul 14 nanti teman Pro 2. So stay tune with me, dengarkan di 90.8 FM. Atau teman Pro 2 juga bisa terus dengarkan kita via mobile application di RRI Digital atau main ke streaming kita di www.rri.co.id.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Saada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya Mi, tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante, kita WA saja 0811 40778.
1: Mantap, segera Mi kita kesana.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

90.8 FM, berdua Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman berdua, waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu lagi nih di Sport Update siang hari ini, teman berdua. Kali ini dengan perjalanan Piala Dunia yang kalau menurut banyak netizen Indonesia nih ya, Piala Dunia kali ini banyak terjadi gedebak-gedebuk hal-hal mungkin yang di luar prediksi banyak orang barangkali ya, teman berdua. Salah satunya adalah keberhasilan Maroko menembus babak perempat final Piala Dunia 2026. Jadi pembuktian juga nih kalau mereka bukan semata mengandalkan keberuntungan untuk bisa masuk kategori elit di Piala Dunia, teman berdua, tapi mereka membuktikannya hal itu di dua edisi Piala Dunia. 4 tahun lalu saat Maroko mengejutkan dunia dengan menembus babak semifinal dan mereka jadi tim Afrika pertama yang sukses melakukan hal tersebut, teman berdua. Dan dalam perjalanannya mereka bahkan menyingkirkan Belgia di fase grup, lalu dilanjutkan Spanyol dan Portugal di fase knockout. Langkah Maroko baru terhenti di tangan Prancis pada babak semifinal pada laga Piala Dunia 2022, teman berdua. Nah, keberhasilan Maroko ini dianggap sukses luar biasa, meskipun ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah keberuntungan yang tidak akan bisa diulang. Tapi nyatanya, teman berdua, mereka bisa mengulangnya di Piala Dunia 2026 karena mereka menembus babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berarti mereka masih bertahan nih di fase akhir turnamen, teman berdua. Keberhasilan ini didapat Maroko setelah mereka menang telak 3-0 atas Kanada. Dalam laga melawan Kanada, Maroko menunjukkan mental juara yang mereka miliki rasanya, teman berdua ya. Meskipun sempat kesulitan dan ditahan imbang di babak pertama, tapi Maroko bisa melejit dan mencetak 3 gol di babak kedua dan akhirnya membawa Maroko, teman berdua, untuk ke babak perempat final Piala Dunia 2026.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di informasi olahraga ya, di Sport Update teman Pro 2. Masih dengan perhelatan Piala Dunia 2026. Bukan hanya pertandingannya yang super ketat melaju ke babak berikutnya teman Pro 2 ya, ke perempat final atau lebih tempatnya. Dan sekarang di babak 16 besar ada pertandingan terbilang besar teman Pro 2, dengan keamanan super ketat yang dilakukan tim dari Piala Dunia 2026, di mana Meksiko memperketat keamanan dan mengurangi kapasitas supporter di beberapa tempat teman Pro 2 jelang laga Meksiko versus Inggris di 16 besar Piala Dunia 2026 ini. Nah, akses masuknya dibatasi di Angel of Independence dan area festival supporter. Antisipasi ini teman Pro 2 akan dilakukan ya nanti saat Meksiko bertemu Inggris di babak 16 besar, tepatnya di Senin besok teman Pro 2. Dan karena sebelumnya ya ada 4 supporter yang dikabarkan tewas usai Meksiko mengalahkan Ekuador di 32 besar teman Pro 2. Nah, hal ini dikatakan langsung juga oleh wali kota Meksiko City, di mana disampaikan teman Pro 2 rencana sebelum dan setelah pertandingan. Keputusannya ini diambil setelah 2 wanita dan 2 pria dikabarkan meninggal akibat kekurangan oksigen karena kepadatan tempatnya teman Pro 2. Nah, kejaksaan Mexico City juga menyelidiki insiden, sementara akses ke monumen dibatasi jumlahnya. Nantinya teman Pro 2 hanya 25.000 orang yang diperbolehkan masuk. Di luar jumlah tersebut, supporter akan diarahkan ke lokasi lain, di mana sudah disiapkan juga layar raksasa nih untuk menyaksikan pertandingan Mexico versus Inggris nanti. Dengan jumlah keamanan bahkan ditambah sebanyak 6.000 petugas, jumlah ini lebih banyak 2 kali lipat teman Pro 2 dibandingkan pada laga di 30 Juni lalu. Dan hal ini teman Pro 2 juga membuat 7.500 petugas akan diturunkan, dan 3.300-nya sisanya lagi juga akan dibawa ke tempat lainnya teman Pro 2. Tim nasional Inggris juga dikabarkan telah tiba di Mexico City dengan belasan polisi ditugaskan menjaga keamanan dari tim Inggris teman Pro 2.

0: 1 Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Produa, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang kita masih terus berlanjut, teman Produa, sampai pukul 15 waktu Indonesia tengah nanti. Setelah tadi informasi olahraga untuk kamu, nanti kita move lagi ke next session di Produa Taiman. Dengarkan terus di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa terus stay di streaming di www.rri.co.id.

0: 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita di Pro 2 Teman, ya, perjalanan santai siang hari ini teman kamu yang mesti menikmati hari Minggu. Happy weekend untuk kamu semua, teman Pro 2, yang minggunya diisi dengan libur, dengan istirahat, atau juga untuk kamu yang minggunya harus diisi dengan jadwal kerja yang masih menanti atau tugas-tugas kamu yang masih menumpuk, teman Pro 2. By the way, di Pro 2 Entertainment, waktunya kita hadirkan informasi hiburan untuk kamu. Kali ini ada penayangan film Moana versi live action pada 8 Juli mendatang. Kamu juga harus getting ready for this, teman Pro 2. Yang mana Disney juga, Disney Indonesia lebih tepatnya, mengumumkan penyanyi tanah air yang berkolaborasi dengan pihaknya untuk menyanyikan soundtrack film ini dalam bahasa Indonesia. Nah, melansir dari berbagai informasi, teman Pro 2, dikabarkan Liudra akan membawakan salah satu lagu, tepatnya lagu Sepanjang Jalan, yang merupakan versi Indonesia dari original soundtrack Moana live action Along the Way, teman Pro 2. Dalam versi aslinya, lagu ini dibawakan sama Aulie Cravalho dan Dwayne Johnson bareng sama Katrina. Tapi kalau dalam kolaborasi ini, Liudra akan membawakan bagian yang dinyanyikan Aulie yang juga merupakan produser eksekutif film sekaligus pengisi suara Moana dalam versi animasi Taman Pro 2. Ini kayaknya akan jadi kolaborasi yang begitu keren ya. Mengingat vokal dari Liudra juga Taman Pro 2, siapa sih yang tidak kenal dengan suaranya Liudra? Ditambah menyanyikan salah satu lagu yang terbilang spektakuler. Lagu ini juga menjadi salah satu soundtrack yang banyak dinantikan di versi Moana live action, teman Pro 2. So, nantikan bersama nanti di Moana live action pada 8 Juli mendatang.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pantai, kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Jelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Ya, malaikat menyelam jaring laba-laba gelang. Ditambah keraton putih.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita ke dunia film, teman berdua. Ada film 402 Rumah Sakit Angker Korea yang akhirnya menggelar world premiere di Moncheon International Fantastic Film Festival 2026. Penayangannya berlangsung di Busan City Hallman Theater, teman berdua, di Korea Selatan pada 2 Juli lalu ya. Nah, film hasil kolaborasi dari MD Pictures dan Umbara Brothers Films disutradarai Anggi Umbara, teman berdua. Ini merupakan remake resmi horor Korea dengan sentuhan mistis lokal Indonesia, teman berdua. Bahkan para penonton yang hadir juga memberikan respon positif terhadap penayangan perdana dari film ini dengan ritual mistis Indonesia dan latar rumah sakit Korea, karena yang dinilai menghadirkan teror psikologis yang mencekam, teman berdua. Nah, world premiere ini dihadiri langsung juga oleh Anggi Umbara, Lele Laila, Indah Destriana, serta para pemeran utama juga hadir menghadiri karpet merah dari BI Fan 2026, teman berdua, yang bahkan menghadirkan sutradara dari berbagai film juga, teman berdua. Nah, akhirnya digelar juga diskusi yang membahas proses adaptasi film remake Korea ini yang mengulas penerjemahan horor Korea melalui sudut pandang budaya Indonesia. Nah, untuk kamu yang menonton di Indonesia, teman berdua, film 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan nanti akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Perdua teman, masih dengan informasi dari dunia hiburan untuk kamu, teman perdua. Masih dari dunia film ya. Ada film The Various, garapan dari sutradara Kenji Tanigaki yang berhasil meraih penghargaan Best Stunts dalam ajang Astra Mid-Season Movie Awards 2026. Film ini teman perdua berhasil mengalahkan film Mortal Kombat 2 yang keluar sebagai runner-up dalam kategori tersebut. Bahkan selain film The Various, juga ada film Mortal Kombat 2. Film lainnya yang juga masuk dalam kategori Best Stunts ada Disclosure Day, Masters of the Universe, di situ ada film Project Hail Mary, dan film They Will Kill You. Astra Mid-Season ini teman berdua menjadi ajang penghargaan tahunan ya, yang digelar sama Hollywood Creative Alliance untuk merayakan pencapaian karya sinematik terbaik sepanjang bulan Januari sampai Juni 2026 ini teman berdua. Keren ya. Meskipun harus jujur ya, semua film di kategori ini adalah film-film keren semua. Tapi balik lagi, congrats untuk film The Various yang kembali mendapatkan penghargaan sebagai The Best Stunts teman berdua. Dan informasi ini menjadi informasi penutup, bisa menemani kamu di perjalanan santai siang. Thank you untuk kamu yang selalu stay di Perdua RRI Kendari. Nanti kita move ke sore ceria bareng sama Rian yang siap menemani kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Bisa pamit teman Perdua, kita jumpa lagi besok.

0: Pro2. Selamat sore teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim tematik tahun 2026 sebagai jawaban atas tantangan cuaca yang semakin tidak menentu. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui pemanfaatan informasi iklim dan teknologi pertanian yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari pada Sabtu 4 Juli 2026. Petani dibekali pemahaman mengenai data iklim dan teknologi agar lebih adaptif dalam menentukan waktu tanam serta jenis komoditas yang sesuai. Hal ini dinilai sangat penting mengingat Kendari masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, sehingga risiko gagal panen bisa memicu kenaikan harga dan gangguan ekonomi.
1: Info Pro 2.
0: Dari informasi selanjutnya, teman Pro2, Sekolah Lapang Iklim Tematik tahun 2026 resmi dibuka di Kendari yang kegiatannya didukung oleh pemerintah Kota Kendari untuk meningkatkan kemampuan petani membaca perubahan cuaca serta menerapkan teknologi pertanian yang tepat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Insinyur Ridwan Bae, saat membuka kegiatan menegaskan perlunya mengubah cara pandang terhadap sektor pertanian. Menurutnya, bertani bukan lagi pekerjaan tradisional, melainkan usaha yang menjanjikan jika dikelola dengan secara ilmiah dan juga modern.
1: Info Pro 2.
0: Dari informasi terakhir teman Pro2, pemerintah Kota Kendari melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Sekretaris Direktorat Penguatan Daya Saing Dr. Mahmud pada Jumat 3 Juli 2026. Pertemuan difokuskan pada strategi hilirisasi, peningkatan mutu, pengolahan, serta perluasan akses pasar. Tujuannya agar hasil tangkapan dan budidaya tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, melainkan memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Begini info Pro2 yang kami lansir dari laman rri.co.id, selanjutnya bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan jaga rasa di posisi 17, teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya sama Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling

0: Jessica Ade Govinda dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8. Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

naik dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Wax Poetix, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Kita Semua Berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Semua Berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya. Ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: daughter, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summers yang lagi banyak banget di chart sama Pro2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

tadi Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah ikutin bersama ya Top 20 dan juga International Top 20 di Pro 2 Jakarta. Dan saat ini siaran kembali bersama Riani di Pro 2 FM Kendari. Dan ya teman Pro 2, kita masih bakal bareng-bareng masih di sore ceria ya, sampai nanti di jam 7 malam ya. Ada sebuah lagu yang bakal Riani puterin untuk kamu di sore hari ini mengawali pertemuan kita teman Pro 2. Ada Indonesiaku dari Sandi Kanastar dan juga Noella, yang mana lagu ini adalah sebuah karya dari goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh dan diakui bangsa-bangsa di dunia teman Tredua, di mana pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan juga negara, dan pastinya mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai eksekutif produser, ada Pai Borman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album teman Bredua, di mana duet Sandi Kanastar dan juga Noella terasa apik dan segar dengan paduan vokal yang terdengar padat ya, membawa spirit positif dan pastinya optimisme bagi kamu para pendengarnya. Dan ya pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Gimana minggu sorenya kamu? Semoga sore ini jadi sore yang bisa bikin lebih happy ya teman Pro 2. Sembari menikmati suasana sore yang adem ayem, pastinya juga sambil dengerin Pro 2 dong. Kita masih bersama teman Pro 2 di Ruang Inspiratif sore hari ini. Riani mau update informasi terbaru nih. Ada model asal Indonesia yang tampil di runway Paris Jacquemus, teman Pradua. Ada Vignes Waran Mahaputra yang merupakan alumni DBL Yogyakarta yang pernah meraih MVP tahun 2018, kembali mencuri perhatian setelah tampil di runway Jacquemus koleksi Spring Summer 2027 Le Bon Heart di Corsica, Prancis. Nah, perjalanan Vignes tuh terbilang unik, teman Pradua. Dari pebasket SMA Budi Mulia 2 Yogyakarta yang sempat membawa timnya ke final DBL 2 musim berturut-turut, hingga akhirnya doi beralih jalur menjadi model internasional setelah sempat mempertimbangkan beasiswa basket dan rencananya kuliah di luar negeri. Ada yang bilang doi eksotis, estetik, keren banget. Iya sih teman Pradua. Kadang kalau kita mikir beralih ke bidang yang berbeda itu cukup berat ya, apalagi resikonya harus ya siap sedia untuk ditanggung. Tapi kalau tembusannya go internasional kayak gini, kayaknya why not sih teman Pradua.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

Selamat pagi FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu ada Diamonds Agnes Mo featuring Friends Montana, teman Pro 2, teman kita di sore hari ini masih di perjalanan sore ceria, pastinya masih teman kamu juga teman Pro 2, dan masih update juga informasi terbaru di ruang inspiratif sore hari ini. Ada seniman Democratic Republic of Congo ya, mengubah limbah seperti plastik, besi bekas dan juga kabel itu jadi busana artistik yang dikenakan dalam parade, pertunjukan dan juga acara publik, teman berdua. Nah, para seniman lokal di Kongo ya, Republik Demokratik Kongo, melakukan sebagai respons atas keterbatasan sumber dayanya sekaligus untuk mengurangi limbah dan menunjukkan kreativitas masyarakat. Material yang dibuang di jalanan dan sungai diolah jadi karya busana yang unik dan bernilai seni, teman berdua. Gerakan Trash Couture ini kembali menjadi simbol ketangguhan, inovasi dan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus mengajak masyarakat mempertanyakan budaya konsumtif dan melihat sampah sebagai sumber kreativitas.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Radio Fung Kendari, teman terbaik kamu, teman Prediwell. Kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
3: Ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' mendengar muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan tema mukjizat berdoa. Pendengar rahimakumullah, saya teringat cerita yang sering disampaikan oleh para kiai, ustaz atau mubalig, bahwa pernah ada seorang kiai yang ingin menguji ilmu para santrinya setelah mereka menyelesaikan tugas belajar di pondok pesantren. Jadi sang kiai ini memanggil semua santrinya di auditorium. Sang kiai kemudian memberi mereka pisau dan ayam. Satu orang mendapatkan satu pisau dan seekor ayam. Sang kiai lantas berkata kepada mereka, sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak diketahui siapapun. Para santri tersebut kemudian mencari tempat untuk melaksanakan tugas dari kiainya. Ada yang pergi ke tempat sepi seperti di tengah hutan belantara, ada yang mendaki bukit, bahkan ada yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Intinya mereka menyembelih ayam tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah rampung, mereka semua mendatangi kiainya. Ayam yang mereka bawa ternyata telah disembelih kecuali milik seorang santri. Pisau dipegangnya masih belum digunakan untuk menyembelih ayamnya. Kiai itu kemudian bertanya, mengapa engkau tidak menyembelihnya? Santri menjawab, maaf kiai, saya telah mencoba untuk melaksanakan tugas Pak Kiai, namun setiap tempat yang saya coba tempati selalu ada yang menyaksikan. Saya merasa bahwa tidak ada tempat yang luput dari perhatiannya. Sang kiai bertanya, siapa yang selalu mengawasimu? Allah. Maka sang kiai itu kemudian menamai santri tersebut sebagai santri tamatan dan menyatakan sebagai santri yang telah mampu menyerap ilmu selama belajar di pondok pesantrennya. Jadi marilah kita meningkatkan ketakwaan kita seperti ketakwaan yang dimainkan santri tadi, yakni kita semua merasa diawasi oleh Allah sehingga rasa takut akan Dia selalu menyelimuti jiwa kita, sehingga tidak ada ruang di hati kita untuk melakukan maksiat. Karena Dia selalu mengawasi kita. Inilah yang dikatakan Rasulullah, takutlah kamu dimanapun kamu berada. Jadi mari kita coba membumikan ketakwaan semacam ini kepada diri kita semua, sehingga muncul rasa muraqabah, rasa selalu diawasi Allah dimanapun dan di dalam keadaan apapun. Pendengar muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT, menurut informasi dari Al-Quran, orang yang saleh adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan kesalehan sejati, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi sebagai larangannya, baik dalam situasi ramai dengan banyak orang maupun saat berinteraksi dengan sedikit orang. Bahkan dalam situasi privat. Keberuntungan orang sebab ini disampaikan oleh Allah dalam sebuah ayat yang berbunyi, wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakshallah wa yattaqihi faulaika humul faizun. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan ketakwaan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Al-Quran Surah An-Nur ayat 52. Pendengar rahimakumullah, ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, pada masa sebelum kalian ada tiga orang sedang berjalan-jalan sehingga terpaksa bermalam di dalam goa. Ketika mereka sedang berada di dalam goa itu, tiba-tiba saja sebuah batu besar jatuh dari atas bukit dan menutup, yaitu pintu gua itu. Sehingga mereka tidak dapat keluar maka mereka berkata, sungguh tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini, kecuali jika kita, yaitu bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan dahulu. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, sebelumnya saya memiliki ayah dan ibu yang sudah lanjut usia. Kebiasaan saya adalah tidak memberikan susu kepada siapapun sebelum mereka, baik kepada keluarga maupun pembantu saya. Suatu hari saya sedang mencari pakan, yaitu ternak di tempat yang jauh, sehingga saya terlambat pulang. Dan saat itu ayah dan ibu saya sudah tertidur lelap. Saya terus memerah susu untuk mereka berdua, dan saya enggan membangunkan mereka berdua. Tetapi saya juga tidak memberikan minuman itu kepada siapapun sebelum mereka. Saya menunggu mereka berdua sampai subuh, lalu mereka berdua bangun dan minum susu yang saya perah tadi. Bahkan malam itu anak-anak saya juga menangis minta susu di kaki saya. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan benar-benar mengharap ridha-Mu, selamatkan kami dari kesulitan ini. Jadi batu itu bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Orang yang kedua berkata, ya Allah, dahulu saya pernah jatuh cinta kepada anak gadis pamanku. Saya pernah benar-benar jatuh cinta kepadanya. Saya ingin berzina dengannya, tetapi ia telah menolak sehingga suatu saat ia menderita kesusahan dan datang minta bantuan kepadaku. Saya bersedia memberinya uang bantuan 20 dinar. Dengan syarat ia sudi menyerahkan garisannya kepadaku. Ia pun menerima syarat itu. Ketika saya telah berada di antara kedua kakinya, tiba-tiba ia berkata, takutlah kepada Allah dan jangan engkau merenggut kegarisan seseorang kecuali dengan cara yang halal. Saya dengan bangun darinya, padahal saya masih menginginkan, dan saya tinggalkan dinar emas yang telah saya berikan kepadanya itu. Ya Allah, bila saya berbuat itu semua semata-mata karena mengharapkan keridaan-Mu, hindarkanlah kami dari kemalangan ini. Maka bersegeralah batu itu sedikit, tetapi mereka belum dapat juga keluar darinya. Pendengar rahimakumullah, orang ketiga berkata, ya Allah, saya dulu memperkerjakan banyak pekerja. Saya juga membayar gaji para pekerja, kecuali salah satu dari mereka yang tidak sabar. Ia pergi begitu saja dan meninggalkan upahnya. Akhirnya saya kembangkan gaji orang itu hingga bertambah banyak hartanya. Kemudian setelah sekian lama, ia bekerja kembali dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah upahku dulu. Wahai hamba Allah, jangan mengolok-olokku. Saya menjawab, saya tidak mengolok-olok Anda. Ia kemudian mengambil semua yang saya lakukan dan tidak meninggalkan siapapun. Ya Allah, jika saya melakukan itu karena saya berharap untuk menyenangkan Anda, bebaskan kami dari kesempitan ini. Tiba-tiba batu itu bergeser lagi sehingga mereka bisa keluar dengan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah yang saya sampaikan di atas. Yang pertama, semangat dari semua, yaitu semua kebajikan adalah ikhlas, yaitu kita mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah ada, yaitu pamrih di dalamnya. Ilas itu seperti orang-orang yang sedang buang air besar. Ia tidak pernah mencari kotoran yang dibuang kemana perginya. Ia membiarkannya begitu saja tanpa memikirkan siapapun. Orang-orang Ilas tidak memikirkan apapun kecuali hanya mengharapkan, yaitu keridanya. Yang kedua, kisah di atas mengajarkan kepada kita bahwa saat kita mengingat Allah dalam keadaan lapang, maka Dia akan mengingat kita saat kita dalam kondisi susah. Kisah di atas juga mengajarkan kepada kita betapa dahsyatnya mukjizat doa. Ia adalah adalah solusi terindah jika kita tengah ditimpa masalah. Mengapa? Sebab doa akan membuat kita semakin kuat lantaran ada sandaran vertikal yang kuat, yakni Allah. Maka jangan pernah meninggalkan doa. Bukankah Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa doa adalah pokok ibadah? Pendengar rahimakumullah, mari kita lihat pula perintah Allah dalam sebuah ayat yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tuan Prodiwa Mokila segenap karyawan dan karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Reni hadirkan ke ruang dengar kamu, sajian musik religi akan menemani kamu di petang ini.

Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lampu-lampu yang lampu FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Gimana cooling down-nya teman Pro 2? Biasanya ini jadi waktu yang cocok ya untuk kamu sekedar beristirahat atau mengambil jeda dari aktivitas harian kamu hari ini. Hari ini minggu ya teman Pro 2. Konon katanya minggu itu rasanya cuma sampai jam 12 siang. Soalnya abis itu udah vibe Senin teman Pro 2. Semoga di malam hari ini kamu bisa prepare lebih awal ya, biar besok gak huru-hara untuk mempersiapkan paginya kamu. Mana tahu Seninnya jadi Senin yang sibuk teman Brandy ya. Pastinya Reni masih bakal temenin ya sampai nanti di akhir kebersamaan kita jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pastinya masih di sore ceria, dan nanti bakal update informasi terbaru juga ke kamu teman Brandy ya, plus lagu-lagu pilihan untuk temani kamu di petang ini ya. So buat kamu, stay tune di Brandy FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

88 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. For your information nih, teman Pro 2, ada pemerintah yang melalui Kementerian Perhubungan berencana membangun 39 bandara baru sebagai bagian dari penguatan konektivitas nasional, teman Pro 2. Nah, dengan penambahan tersebut, jumlah bandara di Indonesia tuh akan meningkat dari 257 menjadi 296 bandara. Nah, seluruh lokasi pembangunan juga udah ditetapkan dalam tatanan kebandarudaraan nasional untuk mendukung pemerataan akses transportasi udara di berbagai wilayah. Nah, pembangunan bandara baru ini ditujukan

diharapkan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal alias di daerah 3T, teman berdua, sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan juga investasi. Nah, Kementerian Perhubungan juga menekankan nih pentingnya pembangunan bandara yang mengutamakan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim untuk mendukung sistem transportasi udara Indonesia di masa depan. Nah, ini jadi gebrakan baru juga ya, teman-teman. Dua, mau tambah 39 bandara baru. Ya, kita berdoa ya, semoga nanti benar-benar terrealisasi. Dan untuk kamu yang pengen melakukan perjalanan, entah itu di dalam negeri atau juga di luar negeri, teman-teman berdua bisa berjalan dengan lancar.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: 90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 7 malam, kita harus segera berpisah. Soalnya ceria harus segera berakhir teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti jaga malam bakal berlanjut. Kamu bakal ditemenin sama Dimas. Hai.
1: Hai, selamat malam. Selamat malam. Gimana?
0: Kamu yang gimana aku nih? Apa kau udah ready?
1: Justru aku yang gimana ya? Aku udah ready banget dong. Aku udah sangat semangat buat nemenin teman Pro 2 di jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Oke, dan selamat bertugas ya Dimas.
1: Oke, Riani, selamat istirahat.
0: Oke deh teman Preduwe, nanti kamu bareng Dimas ya di jaga malam sampai midnight, pokoknya jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Riani pamit undur diri teman Preduwe. See you.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Perubahan iklim sekarang bukan lagi sekedar isu global teman Pro 2, tapi sudah dirasakan langsung oleh para petani. Cuaca yang sulit diprediksi bisa mempengaruhi waktu tanam hingga hasil panen. Karena itu, pemerintah Kota Kendari mendukung pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim Tematik tahun 2026 yang digelar bersama BMKG. Melalui program ini, para petani dibekali pengetahuan tentang informasi iklim dan juga teknologi pertanian agar lebih tepat menentukan waktu tanam dan memilih komoditas yang sesuai dengan kondisi cuaca. Pemerintah Kota Kendari berharap data iklim dari BMKG dapat menjadi panduan praktis bagi petani untuk mengurangi resiko gagal panen. Langkah ini dinilai penting karena Kota Kendari masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Dengan pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, diharapkan ketahanan pangan semakin kuat, harga kebutuhan pokok tetap stabil, dan juga kesejahteraan petani ikut meningkat. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Semangat literasi terus digaungkan hingga ke wilayah pesisir. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan kembali menggelar kegiatan retelling atau bercerita ulang bersama anak-anak di Perpustakaan Panredelau, Desa Wawatu, Kecamatan Morama Utara. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak untuk mendengarkan cerita melalui metode membaca nyaring, lalu menceritakan kembali isi buku dengan gaya mereka sendiri. Selain membuat proses belajar lebih menyenangkan, cara ini juga membantu meningkatkan kemampuan berbahasa, daya ingat, serta rasa percaya diri sejak dini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Konawe Selatan, Setianingsih Menjadi, mengatakan perpustakaan harus menjadi ruang yang dekat dengan masyarakat sekaligus tempat anak-anak tumbuh, belajar, dan berani bermimpi melalui buku. Program ini telah berjalan sejak 2020 lalu. Ini diharapkan mampu melahirkan generasi pesisir yang kritis, kreatif, dan tetap mencintai budaya lokal. Karena literasi, masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan bisa dimulai dari halaman pertama sebuah buku. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. Euforia Piala Dunia 2026 memang sedang terasa di mana-mana. Tapi di balik kemeriahannya, masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap maraknya praktik judi daring yang memanfaatkan ajang sepak bola sebagai kedok taruhan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Perwakilan Sulawesi Tenggara kini memperketat pengawasan terhadap layanan keuangan digital yang diduga digunakan untuk transaksi perjudian. Pemantauan dilakukan dengan melihat pola transaksi yang mencurigakan seperti frekuensi yang tidak wajar atau aliran dana yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan situs secara khusus menyasar masyarakat Sultra. Meskipun begitu, OJK terus berkoordinasi dengan perbankan, Polda Sultra, dan unit cyber untuk menelusuri aliran dana mencurigakan. Jika ditemukan bukti yang kuat, OJK akan merekomendasikan pemblokiran rekening terkait. Jadi untuk teman Pro 2 semua, mari kita nikmati serunya Piala Dunia sebagai hiburan dan olahraga. Jangan sampai euforia pertandingan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan kita bisa terjerat dengan hal-hal yang berkaitan dengan perjudian online. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya Dimas kembali menyapa kamu di udara ya di Pro 2 FM. Dan seneng banget nih akhirnya ketemu lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di hari Minggu tanggal berapa ini? Tanggal 5 Juli 2026 teman Pro 2. Masih awal bulan, masih B aja ya. Gak ada yang spesial banget, gak ada yang bikin galau banget gitu ya. Kecuali gak dapet respon dari doi. Hei, gimana hari Minggunya teman Pro 2? Semoga hari ini banyak banget kabar baik dari kamu. Dan banyak banget hal-hal yang baik yang datang untuk kamu nih di hari Minggu ini, supaya tetap semangat menyambut hari Senin besok teman Pro 2. Meskipun ya rasanya tuh lelah dan sebagainya gitu, tapi kita tetap harus semangat. Apalagi untuk kamu semua teman Pro 2 yang lagi libur sekolah dan juga libur kuliah. Semangat liburannya, masih seminggu lagi. Jadi kamu mau kemana tuh liburannya selama seminggu ke depan lagi? Jakarta kali ya? Jangan. Makassar? Wakatobi gak sih teman Pro 2? Pokoknya apapun aktivitas kamu di malam hari ini teman Pro 2, Dimas akan menemani jaga malam kamu hingga pukul 12 malam nanti ya. Dan Dimas sudah menyiapkan banyak informasi yang asik, yang menarik untuk kita bahas sama-sama ya di jam 7, jam 8 ini. Dan juga Dimas sudah siapin lagu-lagu yang asik banget untuk menemani jaga malam kita di sesi pertama ini. Asik. Kamu lagi ngapain teman Pro 2? Kasih Dimas dong di Pro 2 WhatsApp kek di 0821-8830 atau 908 atau di Pro 2 Kendari atau di RRI underscore Kendarinya 2. Buat kamu yang masih di jalan, yang lagi dengerin Dimas, hati-hati di jalan ya. Dimas nanti akan menemani kamu sampai kamu pulang ke rumah dengan selamat. Kita dengerin dulu yuk lagunya Adrian Kali featuring Juicy Lucy dengan Sialan yang satu ini, untuk mengawali perjumpaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Kembali lagi bersama Dimas Malam Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jam 7 ini ya, Dimas mau tanya ke kamu nih, teman Pro 2 yang tadi subuh rela begadang ya. Dan buat kamu juga yang gak begadang di subuh-subuh tadi tapi udah tahu hasilnya, waktunya kita rekap dulu nih pertandingan seru di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, dua tiket perempat final resmi udah punya pemilik baru nih ya. Yang pertama ada Maroko, teman Pro 2. Tim Dark Horse ini tuh lagi bener-bener bikin dunia sepak bola geleng-geleng kepala ya. Mereka tampil solid dan sukses menumbangkan tuan rumah Kanada, teman Pro 2, dengan skor meyakinkan 3-0. Dan akhirnya Maroko makin menunjukkan nih kalau mereka bukan cuma Dark Horse, kuda hitam, tapi juga sekarang bener-bener kandidat yang patut diperhitungkan di Piala Dunia ini nih. Mana nih penunggunya Maroko nih. Terus di pertandingan selanjutnya ada Prancis yang berhasil mengamankan tiket juga ke babak 8 besar setelah menang tipis 1-0 atas Paraguay. Label memang nggak pesta gol ya, tapi mereka tampil efektif dan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Cakep Mbappe dan juga kawan-kawannya. Dan perjalanan menuju perempat final juga masih panjang, teman Pro 2. Karena nanti pagi, ya besok pagi, bakal ada dua pertandingan yang gak kalah panas. Jam 4 Wita nanti bakal disuguhin duel klasik Amerika Selatan kontra Eropa. Brasil menghadapi Norwegia, teman Pro 2. Waduh! Terus dilanjutkan pukul 8 Wita, nanti ada lagi yang wajib banget kita tonton ya. Yaitu Meksiko melawan Inggris nih. Weh, the tim Dimas semuanya main di besok ya, teman Pro 2. Kira-kira siapa yang bakal nyusul Maroko dan Prancis ke babak perempat final? Siapin alarm kamu ya. Meskipun besok hari Senin, harus upacara kah, harus berangkat kantor pagi, jangan sampai kelewatan ya. Brazil sama Norwegia, teman Pro 2. Wih, pokoknya ya, semua kejutan-kejutan Piala Dunia 2026 nanti juga kita akan bahas di RRI Kendari. Kalau misalnya kamu bingung mau nobar di mana, jangan lupa nobarnya di TVRI Sulawesi Tenggara, teman Pro 2 ya. Jangan lupa nobar malam ini dan juga besok pagi.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya.

Teman berdua tadi Dimas menyajikan satu lagu baru yang kita dengar sama-sama dari Tulus, yaitu Teh Hijau. Teman berdua, setelah penantian lebih dari 4 tahun ya hiatus ini, akhirnya Tulus kembali menyapa para penggemarnya lewat single terbaru yang berjudul Teh Hijau. Tapi jangan salah sangka ya, bukan green tea maksudnya ya. Teh Hijau di sini tuh mengangkat cerita yang sangat dekat sama kehidupan kita, teman berdua, yaitu tentang momen ketika kita lagi ngerasa kosong, kehilangan semangat, dan apapun yang kita lakukan tuh belum bisa ngembaliin rasa bahagia. Wow, menariknya Tulus itu gak mengajak kita buru-buru bangkit. Karena lewat lagu ini, Tulus justru mengingatkan kita kalau rasa hampa juga bagian dari perjalanan hidup yang perlu diterima. Ih, setuju banget. Relate banget sama Dimas, teman Produa ya. Nah, judul Teh Hijau ini dipilih sebagai simbol ketenangan dan proses pemulihan, teman Produa. Kayak misalnya tuh ibaratnya ini secangkir teh hangat ya, teh hijau gitu, yang biasa dinikmatin pelan-pelan di momen santai ya, untuk nyembuhin emosi gitu ya. Kadang kita cuma perlu berhenti sebentar, narik nafas, dan kasih ruang untuk diri sendiri nih kalau misalnya kita mau minum teh hijau ini. Dan ini juga reflektif atau refleksi yang juga dikasih sama Tulus lewat lagu ini. Dan yang makin spesial, teman Produa, aransemennya itu terdengar hangat dan ceria, tapi liriknya itu justru ngajak kita sebagai pendengar untuk merenung. Nah, kontras itu nih yang jadi ciri khas Tulus lewat musik yang nyaman didengar tapi ninggalin makna yang dalam. Jadi teman Produa, kalau misalnya kamu lagi ada di fase hidup yang slow banget, mungkin teh hijau bisa jadi teman yang pas. Karena kita nggak butuh jawaban untuk semua hal, dan juga nggak butuh jawaban yang cepat-cepat dari Tuhan gitu ya. Kita cuma butuh waktu untuk berdamai sama diri sendiri. Setuju nggak?

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

Teman Pro 2, untuk kamu yang weekend ini ya, di hari Minggu ini juga mengisi liburan atau akhir pekan kamu dengan nonton film, kamu udah nonton film Jangan Buang Ibu belum? Udah belum? Nah, kabar membanggakan ini datang dari dunia perfilman Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Film Jangan Buang Ibu ini sukses menembus 1 juta penonton hanya dalam 5 hari penayangannya di bioskop nih, teman Pro 2. Bahkan di hari ke-6, jumlah penontonnya itu udah menembus 1,2 juta penonton. Congrats! Pencapaian ini membuat Jangan Buang Ibu menjadi film Indonesia ke-14 yang berhasil meraih lebih dari 1 juta penonton sepanjang tahun 2026. Ini sekaligus ngebuktiin ya teman Pro 2 kalau karya sineas lokal itu terus mendapat tempat di hati masyarakat. Disutradarain sama Hadra Deng Ratu ya, dan deretan pemain kayak Nirina Zubir, Reval Hadi, Amanda Manopo, Basmala Grolin, Dwi Sasono, sampai Asri Welas juga berhasil menghidupkan emosi di setiap adegannya. Gak heran nih kalau banyak penonton yang setelah nonton ini di bioskop keluar studio itu langsung nangis gitu ya, matanya bengkak berkaca-kaca dan sebagainya. Dia mesti pengen nonton ya, penasaran ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya besok nih yang masih libur, bingung nih mau ngisi liburannya dengan apa, mungkin kamu bisa nonton film kesukaan kamu dengan ngedukung film-film Indonesia teman Pro 2, supaya kita bisa berjaya di negeri sendiri gitu. Siapa tahu kamu setelah nonton Jangan Buang Ibu juga bukan cuma terhibur, tapi juga pulang bawa pelajaran berharga tentang keluarga, teman Pro 2.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Ada Taylor Swift dengan Wildest Dreams 1/2 yang barusan kamu dengar ya. Ngomongin tentang Taylor Swift nih 1/2, Taylor dan bintang NFL Travis Scales ini baru aja melangsungkan pernikahan mereka yang super mewah, super megah, yang digelar secara private di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat 1/2 ya, dan disulap jadi taman bunga raksasa lengkap dengan dekorasi bernuansa Secret Garden. Yang bikin acara itu makin spesial 1/2, tamu undangannya adalah 1000 orang pas gitu ya, 1000 gitu. Dan 1000 orang ini hadir mulai dari sahabat Taylor kayak Selena Gomez, Ed Sheeran, sama Gigi Hadid, sampai sederet bintang NFL dan juga musisi papan atas ikut merayakan hari bahagia mereka 1/2. Dan uniknya lagi, para tamu ini gak boleh ngeluarin handphone sama sekali ketika acara berlangsung. Keren banget ya, jadi kita gak ada gak nemu foto-foto resmi mereka yang bocor ke media sosial ketika hari pernikahan itu berlangsung. Taylor juga tampil memukau dengan gaun Christian Dior Coat Cutter, sementara Travis ini mengenakan tuxedo putih yang senada nih. Mereka juga membacakan janji pernikahan yang mereka tulis sendiri. Loh, keren banget ya. Jadi suasana acara pemberkatannya juga berlangsung hangat dan penuh haru. Sayang banget Dimas gak ada di situ ya, teman Produa. Dimas gak diundang. Nah, ada satu fun fact yang keren banget ya dari pernikahannya sis Taylor Swift ini, teman Produa. Menjelang hari pernikahannya, Taylor sama Travis ini katanya menyumbangkan sekitar $26 juta Amerika Serikat kepada puluhan organisasi amal sebagai bentuk rasa syukur mereka sebelum memulai hidup baru bersama sebagai suami istri. Masya Allah, semoga ini jadi inspirasi kita ya. Siapa tahu kamu ada rezeki lebih daripada kamu buang-buang, mending kamu sumbangin, ya gak sih teman Produa? Pokoknya kalau ceritanya Taylor ini, ya siapa sih yang gak tahu ya, siapa sih yang gak terkesima gitu. Akhirnya gelang persahabatan yang diberikan sama Travis di konser Eras Tour di 2023 maksud Dimas, sekarang benar-benar berakhir di pelaminan. So happy for you Taylor Swift dan juga suami ya, Travis Kels. Weh, semoga Dimas segera menyusul. Oke deh teman Produa, nanti di jam 8 kamu akan dimasukkan dengan relay dari Pro Indi Pro 2 Jakarta di jam 8 malam. Jadi jangan ganti frekuensinya karena nanti banyak lagu-lagu asik dan juga informasi seru dari Pro 2 Jakarta. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Masih bersama Dimas, teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
4: Info film,
5: info musik,
4: info komunitas,
5: info lifestyle,
4: info teknologi,
5: info wisata,
4: info kuliner.
5: Sharing time.
4: Story in radio.

90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro2 kembali lagi bareng Dimas nih ya. Di jam 9 ini di Jaga Malam kita masuk ke sesi sharing time, teman Pro2. Masuk ke sesi sharing time dan kali ini Dimas mau ngobrolin sesuatu, teman Pro2. Ternyata udah setengah tahun aja nih ya kawan. Coba deh lihat lagi kalendernya teman Pro2. 5 Juli. Juli kan udah bulan ke 7 kan, which is ini udah lebih dari pertengahan tahun. Udah setengah tahun aja ya. Sadar enggak sih teman Pro2? Ya, perasaan baru kemarin kita begadang gitu ya, nunggu tahun baru gitu teman Pro2. Terus bikin resolusi panjang di story ya kan. Terus bilang dalam hati, manifesting di dalam pikiran dan juga tulisan kamu juga gitu. Tahun ini jadi tahun aku yang paling baik gitu. Sekarang udah Juli aja. Udah sampai mana teman Pro2? Semakin kesini makin sering muncul satu pertanyaan yang bikin overthinking kita ya. Kok aku masih gini-gini aja ya? Kok saya masih gini-gini aja deh gitu ya? Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, kita tiap hari tetap bangun, tetap kuliah, tetap sekolah, tetap kerja, tetap usaha. Tapi rasanya kayak hidup tuh jalan di tempat. Some people might think like that ya teman Pro2. Tapi mungkin sebagian lain gitu berpikir, wih udah banyak achievement nih, udah banyak yang di achieve, udah banyak yang dikabulin, udah banyak yang diraih di bulan ke-7 tahun ini. Tahu gak kenapa teman Pro2? Karena tanpa sadar, kita tuh ternyata sering ngukur hidup kita tuh dari timeline-nya orang lain. Kayak misalnya kita tuh sering banget kan buka Instagram, buka TikTok, terus ngeliat banyak postingan-postingan orang-orang gitu. Nah, lalu reflekslah kita ngomong ke diri kita sendiri. Ih, mereka udah sejauh itu, Di. Sementara saya masih di sini saja. Padahal bisa jadi mereka tuh lagi ada di halaman 80, tapi ya kita masih di halaman berapa? 30, 40. Nah, tapi dari situ kita maksa cerita kita tuh harus sama persis sama mereka-mereka orang, teman Pro2. Malam ini di sharing time, Dimas tuh pengen ngajak kamu untuk relax sebentar ya. Bukan untuk nyerah, tapi untuk ngecek ulang nih. Jangan-jangan yang bikin kita capek selama udah setengah tahun ini tuh karena hidup kita buruk ya. Bukan itu, tapi karena kita sibuk ngejar timeline yang bahkan bukan milik kita sendiri. Kalau kamu gimana teman Pro2? Kamu di setengah tahun ini udah ngerasa kayak gimana? Udah achieve kah goals-nya? Atau masih stuck kayak gini-gini aja? Atau gimana? Boleh banget ya chat Dimas di WhatsApp 0821-883-0908 atau di Instagramnya Pro2 Kendari atau di Instagramnya RRI_Kendari-nya 2. Dimas tunggu ya teman Pro2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Balik lagi bareng Dimas, Mon Pro 2 di Sharing Time ya. Dimas pernah dengar satu kalimat yang sederhana tapi ngena banget, teman Pro 2. Media sosial itu bikin kita ngebandingin behind the scene-nya hidup kita. Jadi, media sosial itu bikin kita nge-compare behind the scene hidup kita sama highlight hidup orang lain. Dan kayaknya itu yang banyak kejadian sekarang sama anak-anak muda ya. Misalnya pagi buka HP, scroll sebentar gitu, ada yang upload toganya, ada yang upload mungkin naik jabatannya, ada yang upload lagi traveling gitu ya. Terus tanpa sadar kita mulai bertanya, kenapa hidup orang lain kayaknya lancar-lancar aja ya gitu. Padahal yang kita lihat itu cuma beberapa detik dari hidup mereka. Kita gak lihat perjuangan mereka, gak lihat beberapa kali mereka ditolak di mana-mana gitu. Gak lihat malam-malam mereka lagi overthinking teman Pro 2. Gak lihat tabungan yang habis demi ngewujudin mimpi mereka. Yang kelihatan tuh cuma hasil akhirnya aja di media sosial. Makanya kadang yang bikin kita capek tuh bukan karena hidup kita berat, tapi karena kita sibuk ngebandingin proses kita dengan orang lain. Jadi teman Pro 2, capek karena membandingkan, itulah yang terjadi fenomenanya di kalangan anak muda zaman sekarang ya. Apalagi kalau misalnya kita flashback lagi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni terakhir kemarin. Achievement apa nih yang udah kita raih gitu? Dan apa nih motivasi kita untuk 6 bulan selanjutnya sampai akhir tahun ke depan gitu? Kalau Dimas secara pribadi, what I want is almost achieve with the full of expected gitu. Kayak ekspektasi tentang pencapaian Dimas selama hampir setahun udah hampir terrealisasi di pertengahan tahun ini. Tinggal nanti kedepannya Dimas nunggu beberapa momen lagi, nunggu beberapa achievement lagi yang kiranya udah jadi wishlist Dimas di tahun ini. Kita lihat aja nanti kedepannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggiring Dimas di jalan yang baik harusnya, amin gitu ya. Dan terus istiqomah melakukan kebaikan, kerja terus, baik terus. Kalau misalnya Dimas aja bisa, kenapa kamu gak bisa teman Pro 2 gitu. Ini tuh malam ini Dimas mau ngasih motivasi ke kamu ya, karena ini udah pertengahan bulan, jangan sampai kamu overthinking ya gak sih teman Pro 2. Atau malah kamu capek ngebanding-bandingin hidup kamu sama orang lain. Ya udah, biar gak capek Dimas kasih lagu yang enak deh buat malam ini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Asik banget dengerin lagunya sama Cipta Jagat Rasa teman Pro 2 ya di malam-malam ini ya kan. Duh, teman Pro 2, Dimas mau ngajak kamu main satu permainan kecil nih di malam hari ini. Coba tutup mata kamu sebentar teman Pro 2, jangan tidur ya. Terus inget diri kamu teman Pro 2 setahun yang lalu gitu ya. Waktu Januari lalu gitu, masih inget gak? Apakah kamu orang yang gampang overthinking? Terus, apakah kamu orang yang dikit-dikit minta maaf, people pleasure gitu? Ataukah kamu jadi orang yang takut ditolak, takut gagal, takut mulai? Nah, sekarang coba buka mata kamu. Lihat kamu hari ini teman berdua. Mungkin ya rekening kamu belum 2 digit, 3 digit ya teman Fredua. Karir kamu juga belum on top gitu ya. Resolusi tahun ini juga masih banyak yang bolong-bolong gitu ya. Tapi sekarang kamu jauh lebih kuat kan? Bener kan teman Fredua? Sekarang kamu jauh lebih kuat kan? Karena kamu udah ngalamin ups and down dari Januari sampai bulan Juni kemarin teman Fredua. 6 bulan loh. Masa 6 bulan kamu lurus-lurus aja gak mungkin kan gitu. Pasti ada stuck, ada ups, ada downnya gitu. Dan sekarang kamu udah lebih berani nih bilang kalau aduh maaf saya gak bisa gitu. Udah gak gampang percaya lagi sama semua orang gitu. Udah bisa ngelewatin hari-hari berat asik. Tanpa harus selalu cerita ke siapa-siapa ya. Dan yang paling keren adalah ya kamu masih di sini teman Pro 2, masih bertahan, masih berusaha, masih bisa bangun pagi gitu. Meskipun hidup enggak terlalu sesuai rencana, ya kadang kita juga terlalu sibuk sih ngejar pencapaian, ngejar duniawi gitu sampai lupa ngehargain perubahan yang ada dalam diri kita. Padahal jadi pribadi yang lebih sabar tuh, lebih dewasa itu juga butuh pencapaian. Nah, intinya adalah malam ini sebelum kamu tidur teman Pro 2, coba kamu manifesting di dalam pikiran kamu deh. Ya, apa ya yang belum aku capai? Besok deh hari Senin saya pasti bisa mencapai itu semua. Gitu teman Pro 2, coba manifesting deh di malam ini. Karena kalau misalnya flashback 6 bulan terus kita harus nge-push diri kita untuk achieve that goals, all of them gitu ya, selama 6 bulan ke depan kayaknya akan sulit. Makanya coba dimanifestasiin lewat ucapan, lewat pikiran, sama lewat doa.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Masih bersama Dimas di Jaga Malam, teman berdua. Masih ada waktu kok. Kalau misal malam ini kamu lagi ada di fase yang rasa hidup saya kok belum kemana-mana ya, masih stuck di situ-situ aja ya. Dimas cuma mau nitip satu hal aja, teman berdua. Gak apa-apa kok. Iya, gak apa-apa, sesimpel itu. Gak apa-apa kalau misalnya kamu tuh belum sama kayak orang lain. Karena setiap orang tuh punya garis startnya yang beda-beda, garis finishnya beda-beda gitu. Punya cerita yang beda-beda juga dan punya waktunya masing-masing. Ada yang di umur 22 tahun ternyata udah jadi PNS, ya kan? Ada yang baru nemu passionnya di umur 31, ya kan? Ada yang sudah menikah, sudah punya anak gitu ya. Ada juga yang baru menemukan jalannya setelah berkali-kali gagal. Semuanya tetap sah dan kita sering anggap hidup ini tuh sebagai perlombaan. Padahal hidup tuh lebih mirip kayak perjalanan, teman berdua. Jadi gak semua itu harus sampai di tujuan di jam yang sama, di waktu yang sama, dengan beban yang sama. Jadi kalau misalnya 6 bulan pertama tahun ini tuh rasanya belum sesuai harapan, ya udah gak apa-apa. Jangan dijadiin beban, jangan dianggap gagal. Anggap aja itu masih draft pertama, karena kita masih ada 6 bulan lagi untuk nulis cerita yang baru. Masih ada besok hari Senin, teman berdua. Masih ada minggu depan yang kiranya akan lebih seru lagi. Masih ada kesempatan untuk mulai lagi kalau misalnya kamu masih gagal di minggu ini. Gitu ya, teman berdua. Jadi satu hal yang paling kamu syukuri selama 6 bulan pertama di tahun 2026 ini, jadiin itu sebagai acuan terbesar kamu. Kamu juga memang harus bersyukur. Meskipun pernah gagal, ya kamu syukuri itu. Because experience is a lesson, and lesson is the best way to teach a specific impact to your future. Gitu, teman berdua. Nanti di jam 10 Dimas akan balik lagi ya dengan Story in Radio yang pasti lebih dalam lagi soal mid year ini. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

Teman Pro 2, Story In Radio kita mulai dari capek jadi versi yang orang mau. Dimas pernah bertanya sama diri sendiri, sejak kapan ya kita jadi sibuk menyenangkan semua orang? Lucu ya, semakin dewasa kita semakin pintar membaca ekspresi orang lain. Takut kalau dianggap aneh, takut kalau mengecewakan, takut kalau dibilang berbeda. Akhirnya pelan-pelan kita mulai mengubah banyak hal, seperti nada bicara, cara berpakaian, cara bercanda, bahkan cara menjadi diri sendiri. Bukan karena kita mau berubah, tapi karena kita ingin diterima. Dan tanpa sadar, kita menghabiskan banyak waktu menjadi versi yang orang suka, sampai lupa sebenarnya kita nyaman menjadi siapa. Malam ini, kalau ada satu pertanyaan yang ingin dimasukkan, pertanyaannya sederhana, teman berdua. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang itu adalah diri kamu? Karena mungkin yang selama ini lelah, selama ini berbeda, bukan tubuh kamu, tapi diri kamu yang terlalu lama berpura-pura. Jadi, sejak kapan kita jadi sibuk menyenangkan semua orang, padahal kita sendiri butuh kesenangan dan juga ketenangan?

Waktu kecil kita diajarin supaya jadi anak baik. Semakin besar, kita mengira anak baik itu berarti harus selalu bilang iya, harus selalu mengalah, harus selalu bisa dimengerti. Padahal hidup itu bukan soal membuat orang nyaman, ya. Karena sebaik apapun kamu, tetap ada orang yang salah paham. Tolong di underline. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang tidak suka dan ada yang membuat kita salah paham, ya. Dan itu gak apa-apa. Bunga aja yang jelas-jelas indah, tetap ada orang yang lebih suka daunnya. Jadi kenapa kita memaksa semua orang harus menyukai kita? Kadang kedamaian juga datang bukan ketika kita semua, bukan ketika semua orang menerima kita, tapi ketika kita berhenti memaksa diri untuk diterima semua orang. Jadi tidak semua orang itu harus ada di dalam hidup kamu, dan tidak semua orang harus menyukai kamu. Jadi silakan enjoy with yourself, your time, your moment.

Teman Pro 2, ada satu tempat yang sering kita tinggalin. Bukan rumah, bukan kota, tapi diri sendiri. Diri sendiri karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi. Diri sendiri karena terlalu sibuk mengejar validasi. Terlalu sibuk menjadi cukup di mata orang lain. Sampai lupa bertanya, kamu sendiri sebenarnya bahagia gak sih sama itu semua, teman Pro 2? Padahal gak semua perjalanan itu harus menuju ke tempat baru yang lebih tinggi. Kadang perjalanan yang paling penting adalah perjalanan pulangnya. Pulang ke versi diri yang dulu suka ketawa ketiwi tanpa takut di judge, yang selalu ngelakuin sesuatu karena cinta dan juga passionate. Bukan karena angka, bukan karena followers, bukan karena tepuk tangan. Kalau malam ini kamu merasa kehilangan arah, ya mungkin kamu gak perlu mencari jalan yang baru, teman Pro 2. Mungkin kamu cuma perlu pulang ke dirimu sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Setiap kali aku memikirkan aku, kamu, dan masa-masa kita bersama, tidak dapat aku pahami apa yang salah di antara kita.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2 RR Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Dimas Ananta Setiadi undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum kamu beranjak ke peraduan, teman Pro 2. Selanjutnya, kamu dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan juga di RRI Digital. Untuk kamu yang sedang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Nauten nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Senin 6 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

98.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan iseng temannya kamu pagi hari ini kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Pro 2 RRI Kendari kembali hadir kurang dengar kamu hingga tuntas pukul 24 mengudara kurang dengar kamu teman Pro 2 via 98.8 FM atau via mobile application di RRI Digital. Kamu juga bisa terus dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Pagi hari ini teman Pro 2 Spada kembali kita mulai lagi dengan Inspira Kalbu yang segera hadir ke ruang dengar kamu. Dilanjutkan dengan Just Music yang siap hadirkan playlist ke ruang dengar kamu sampai jelang pukul 6 nanti. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb." Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Ketahuilah bahwa anggota tubuh manusia yang paling mulia adalah hatinya. Hati adalah raja dan seluruh tubuh adalah pelaksana titah-titahnya. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan satu kalimat yang ringkas, namun merangkum seluruh kebaikan dan kerusakan pergerakan anak Adam. Bahwasanya seluruh hal tersebut tergantung pada baik dan rusaknya hati. Jika hati baik, akan baik pula keinginan serta lurus seluruh anggota tubuhnya. Ia tidak tergerak melainkan pada ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemurkaannya. Maka saat itu ia merasa cukup dengan perkara halal dan tidak melirik pada perbuatan haram. Sebaliknya, jika hati rusak, akan rusak pula keinginannya. Hasilnya, akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ia tidak tergerak melainkan kepada maksiat dan perkara yang mengandung murka Allah. Ia tidak merasa cukup dengan perkara halal, bahkan berebutan kepada hal-hal yang haram sesuai dengan keinginan hati dan kecondongannya atau menjauh dari kebenaran. Hati yang baik adalah sumber kekuatan bagi hamba untuk melakukan amal-amal kebajikan, meninggalkan perkara-perkara haram, serta menjauhi urusan-urusan yang masih samar ketetapan hukumnya. Sebab hatilah tempat iman dan ikhlas bersemayam. Barang siapa yang menginginkan kejernihan hati, hendaknya ia lebih mengutamakan Allah ketimbang menuruti hawa nafsu. Hati yang terkungkung syahwat akan terhalang dari Allah sesuai kadar ketergantungannya kepada syahwat. Hancurnya hati disebabkan perasaan aman dari hukuman Allah dan terbuai oleh kelalaian. Sebaliknya, hati akan menjadi baik dan kuat karena rasa takut kepada Allah dan ketekunan berzikir kepadanya. Hati itu adalah malikul a'dha, raja bagi seluruh anggota tubuh, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah junuduhu, tentaranya. Sebab hati adalah raja bagi anggota tubuh, maka ia juga akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sungguh bekal paling utama yang kelak dibawa oleh hamba menghadap Allah adalah hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai macam penyakit, utamanya syirik. Allah berfirman, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Demikian firman Allah yang kita bacakan artinya. Saudaraku pendengar RRI yang semoga Allah memberikan hidayah pada hati kita, ulama berkata, kebaikan hati bergantung pada kebaikan amal, dan kebaikan amal bergantung pada kebaikan niat. Maka mari memperbagus amal dan niat kita. Semoga Allah menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Jangan biarkan hati ini dikuasai oleh nafsu syahwat yang membuat hati kita jauh dari Allah. Tidak ada hukuman atas seorang hamba yang lebih berat ia dapatkan melebihi hati yang keras dan jauh dari Allah. Hari ini kebanyakannya lebih memperhatikan fisik, maka waktunya memperhatikan hati-hati kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Teman Pro 2, Polda Sulawesi Tenggara meluncurkan inovasi pelayanan simpul SIM masuk pulau untuk mempermudah masyarakat di wilayah kepulauan mengakses layanan pembuatan surat izin mengemudi pada rangkaian Bayangkara Sultra Run 2026 di lapangan Tugu Religi XMTK Kendari pada Minggu 5 Juli 2026. Peluncuran layanan tersebut menjadi bagian dari pengembangan pelayanan publik Polda Sultra agar masyarakat di daerah kepulauan memperoleh akses administrasi kepolisian secara lebih mudah dan efisien. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan SIMPOL dihadirkan sebagai inovasi pelayanan yang menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah mendukung penerapan sistem pembayaran digital dalam proses penerbitan SIM sehingga pelayanan menjadi lebih praktis, cepat, dan transparan. Pada kesempatan yang sama, Polda Sultra bersama pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada wajib pajak kendaraan yang tertib membayar pajak sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah. Beralih ke informasi yang lain, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton dalam keadaan selamat, sehingga operasi pencarian resmi ditutup pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari Amiruddin AS mengatakan, 3 korban ditemukan pada pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10,5 mil laut dari lokasi kejadian. Dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal yang tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Ketiga korban yang berhasil diselamatkan masing-masing Dahlan berusia 59 tahun, kapten kapal sekaligus warga Lasalimo, Edi Cahaya 42 tahun, warga Lasalimo, serta Sadir 35 tahun, warga Rahang.

98.8 FM, Brodua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Brodua, selamat pagi. Pagi. Bersama dengan Nisa yang temani kamu, teman Brodua. Kita di Sepada, selamat pagi teman Brodua. Sampai pukul 10 waktu Indonesia tengah nanti. By the way, hari Senin nih teman Brodua. So, bagaimana memulai hari kamu? Semoga dimulai dengan baik teman Brodua, dengan afirmasi baik untuk diri kamu juga ya, dan hal-hal positif memulai pagi hari ini. Ditemani dengan cuaca yang nampaknya mungkin akan cerah ya teman Brodua, di perjalanan Senin hari ini menjadi Senin yang menyenangkan untuk kamu dengan berbagai kendala yang mungkin kamu hadapi. Semoga bisa dihadapi dengan baik teman Brodua ya. Sambil terus dengarkan Brodua RRI Kendari, temani kamu siap-siap pagi hari ini. Yang mau berangkat kerja, selamat menikmati waktu kerjanya teman Brodua. Yang punya waktu lebih banyak di rumah hari ini juga selamat beraktivitas di rumah untuk kamu. Dan yang sudah di perjalanan, sudah sambil berkendara pagi ini, semoga selamat sampai di tempat tujuan teman Brodua di perjalanan pagi hari ini. Kita di Sepada, selamat pagi teman Brodua.

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di perjalanan sepeda kita teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi di hari Senin ya. Senin yang semoga bikin kamu jadi lebih bahagia dari minggu sebelumnya teman Pro 2. Meskipun bukan lagi awal bulan Juli ya teman Pro 2, karena hari ini sudah di tanggal 6, tapi ini jadi Senin pertama kita di bulan Juli. Kamu sadar tidak sih dengan hal itu? Nah teman Pro 2, kalau bicara soal hari Senin juga ya, entah kenapa banyak yang merasa kalau hari Senin itu kayak jadi hari yang berat, bawaannya bikin stres teman Pro 2 ya, karena mungkin akan mulai lagi ya awal minggu teman Pro 2. Nah untuk kamu yang mau meredakan stres, kamu bisa coba mungkin ya satu studi unik. Yang satu ini teman Pro 2 ya, ada studi yang mengemukakan kalau peluk pohon selama minimal 21 detik bisa bantu redakan stres kamu teman Pro 2. Ayo pagi ini coba cari pohon terdekat. Mungkin langsung dipeluk teman Pro 2 ya. Tapi ini memang benar-benar berdasarkan studi ya, ada penelitian ya di Journal Research Guide yang dilakukan pada tahun 2021 menyebut kalau memeluk pohon bisa membantu tubuh untuk jadi rileks dan menimbulkan perasaan yang lebih tenang teman Pro 2. Studi ini juga mengatakan kalau peluk pohon terbukti meningkatkan kadar hormon oksitosin, yaitu hormon yang berperan dalam mengendalikan emosi positif seperti merasa sejahtera, perasaan tenang dan juga bahagia teman Pro 2. Dan untuk membantu peningkatan pelepasan hormon oksitosin, psikolog klinis dari layanan praktik hubungan manusia dengan alam Silvotherapy di Inggris, Dr. Stone Krauser, PhD, lebih tepatnya teman Pro 2, menyarankan agar kita memeluk pohon selama 21 detik teman Pro 2. Jadi selain bisa mengurangi hormon stres ya, penelitian yang dilakukan oleh profesor di University of Surrey ini teman Pro 2 menemukan bahwa aktivitas ini juga mampu nih mengurangi reaktivitas kardiovaskular sehingga menurunkan kemungkinan serangan jantung. Jadi kalau kamu kapan mau peluk pohon teman Pro 2? Tapi jangan sampai kamu peluk pohon ya, yang ada semut rang-rang di pagi hari, bukannya menghilangkan stres, bisa makin stres kamu teman Pro 2.

0: musim pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bersama kamu di Sepada pagi hari ini ya. Dan teman pro 2, selain fakta atau dengan hadirnya studi ya, peluk pohon selama minimal 21 detik bisa bantu redakan stres teman pro 2. Kamu bisa juga coba berbagi hal lain ya di pagi hari ini. Mungkin ada tumpukan pekerjaan yang menanti kamu, atau tugas-tugas yang harus diselesaikan, ataupun hal lain teman pro 2. Kamu bisa hindari stres pagi dengan bangun 10 atau 15 menit lebih awal untuk memulai hari tanpa harus terburu-buru teman berdua. Sebaiknya jangan langsung periksa ponsel juga. Bisa cari air putih dulu, terus lakukan peregangan ringan, persiapkan kebutuhan kerja atau pakaian sejak malam juga bisa membantu mengurangi beban mental di pagi hari. Tapi karena sudah terlanjur di pagi hari teman berdua, kamu bisa lakukan dengan lakukan latihan pernapasan dulu. Coba deh kamu duduk sejenak di kasur, terus tarik napas dalam teman pro 2 untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan kecemasan kamu. Terus kamu juga bisa nih dengan nikmati sinar matahari pagi, buka tirai jendela atau berjemur sebentar teman pro 2. Ini juga bisa membantu kamu mengatur ritme sirkadian tubuh dan memperbaiki mood pagi teman pro 2. Karena mood kamu di pagi hari biasanya ya menentukan mood sepanjang hari. So teman pro 2, pastikan dalam kondisi relax pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kamu atau sembari melakukan aktivitas kamu teman pro 2.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Di sepanjang sepada pagi hari ini, teman Pro 2, kamu akan terus dengarkan playlist-playlist seru yang siap hadir menghiasi ruang dengar kamu, menjadi semangat pagi kamu juga, teman Pro 2. Di perjalanan sepada, selamat pagi teman Pro 2. Sampai pukul 10 ya, bisa temani ruang dengar kamu, dengarkan terus di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital yang bisa kamu download dulu, teman Pro 2, di handphone kesayangan kamu ya. Terus kamu juga bisa terus dengerin kita via streaming di www.rri.co.id.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Pagi hari ini teman berdua, kita akan segera ya mendengarkan lagu yang bukan cuma enak didengar, tapi juga punya rasa, rasa bangga jadi Indonesia teman berdua. Dari penyanyi bersuara powerful, juara Indonesianal juga ya, Noella Elizabeth Aupara yang dikenal dengan karakter vokalnya teman berdua yang sangat kuat, bahkan dijuluki sebagai Uranium Voice. Nah, lewat lagu Indonesiaku, Noella mengajak kita teman berdua untuk lebih menghargai keberagaman budaya dan juga semangat persatuan yang kita punya nih sebagai bangsa Indonesia. Cocok ya untuk didengarkan pagi hari ini juga teman berdua, apalagi untuk kamu yang lagi butuh mood booster sekaligus jadi pengingat kalau kita hidup di negeri yang luar biasa teman berdua. Langsung saja, ini dia teman berdua, Indonesiaku.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda bersama dengan Isa yang temani ruang dengar kamu di perjalanan. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Senin teman Pro 2 ya. Pagi hari ini sama ajak kamu mengobrol tentang sesuatu yang rasanya identik dengan Senin. Kamu bisa tebak apa kira-kira teman Pro 2? Isa pagi hari ini mau ajak kamu bicara soal traveling. Yes, traveling teman Pro 2. Sangat relate ya di hari Senin. Ya, mumpung lagi ini teman Pro 2 lagi banyak yang libur sekolah maksudnya ya. Lagi banyak mungkin yang di antara kamu nikmati libur panjang. So, di hari Senin ini lagi nikmati libur. Tapi untuk kamu yang masih tetap bekerja, yang ada kegiatan di hari Senin juga jangan kalah semangatnya teman Pro 2. Kita mengobrol tentang traveling. Semoga jadi penyemangat kamu untuk kerja lebih giat teman Pro 2 biar nanti bisa punya rezekinya juga ya di finansial, di waktu untuk bisa traveling nanti bareng sama tim-tim kesayangan kamu atau mungkin kamu solo traveling teman Pro 2. Nah, kalau kamu tim yang mana teman Pro 2 ya? Kamu tim yang lebih suka kalau jalan-jalan atau traveling ya? Kamu lebih suka yang solo traveling atau justru yang rame-rame teman Pro 2? Kamu tim yang mana nih? Boleh mention ke kita teman Pro 2 ya. Kamu bisa share ke kita versi kamu yang mana teman Pro 2 via WhatsApp yuk di 0821-8830-908. Penasaran ya di antara banyaknya teman Pro 2, kamu tim yang mana? Tim yang lebih suka kalau jalan-jalan itu solo traveling atau jalan rame-rame teman Pro 2? Mention ke kita di pagi hari ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Teman berdua, teman terbaik kamu, bicara soal traveling, teman berdua, kamu tim yang lebih suka mana nih? Solo traveling atau lebih ke traveling rame-rame? Karena kalau kegiatan traveling ya, saat ini jadi kegiatan yang tidak jarang nih dilewatkan banyak orang, teman berdua. Banyak yang pilih untuk traveling di saat lagi libur atau di saat lagi luang ya, teman berdua. Kalau kamu tim yang mana nih? Tim yang lebih suka solo traveling atau kamu tim yang lebih suka traveling rame-rame? Karena keduanya bisa jadi hal yang sangat berbeda, vibes-nya sangat berbeda juga rasanya barangkali teman berdua ya. Terus juga antara tim yang lebih suka solo traveling atau traveling rame-rame, biasanya balik lagi nih ke kebiasaan atau ada kondisi psikologis tertentu juga teman berdua. So bisa beda-beda lah ya di tiap orang. Nah, kalau kamu lebih suka yang mana teman berdua? Lebih suka yang jalan sendiri atau lebih suka rame-rame nih biar ada kawan berbagi tawa mungkin teman berdua, atau lebih suka yang jalan sendiri yang juga tidak ada salahnya berkelana bebas rasanya tanpa harus banyak diskusi teman berdua.

0: Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Melodies. Pada pagi hari ini teman berdua aja kamu pilih nih tim yang mana? Solo Traveler atau tim kamu lebih suka untuk traveling rame-rame teman berdua? Nah, nanti saya mau bacakan untuk kamu ya. Kita share ke kamu juga teman berdua. Ragam komentar yang berseliweran ya di jagat dunia maya atau di berbagai media sosial. Nanti saya bacakan juga untuk komentar yang ada di Quora.com teman berdua. Di pada pagi hari ini saya kamu wajib untuk terus dengarkan di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.